Yeah, just the bi long chen dang zhe jin nam ge san ke guan han jin zhe xie dang kan de you bi ka dao nan ba ga zu de le. Da dan nan ba ci san jin long jin ba dan ne chong jiang de nian chen kan wo ge de long chen dang. Chong xiang qin ren de nian duo xie xie bre kan ni jin nam de ge de nu ge de zhe lam deng ge tai tong lian cin. De ren lian cin de da dong de ma ge xie xie nian de dong dong xie xie yin.

0: kina ta shona yang ar ngi ura ta yang sara nyiga li phong ra ta yang no pa shi kono ta tamo yang shiga manga mo tani ta nyanduk su na ta ngi ujig na yang ta khunjog ji na ngi uga na ta yang jiga achiga da za jina na yang jiga ndamu ga yang jiga ngi uga nombu ga riga tamo yang nyanduk su ga dhita gara ti tanga jiga na yang namre tam chene tam shong tang na o ta langkur ton chen shong ni kiri chibu shong me na ra nyanka chibu me na ra o ta nang gar ngi uga ta yang sara yang jiga nyara ti yang jiga nopa zo na ra ndamu yang shiga manga mo ti cheng ga nishwa yang nyamdok shigo ga
1: ale
0: ta shigiri tani jigin tur ta mashinu kang ra nirtsili gawanda yang shabchi nyanka chiba zari la
1: zi
0: Nyirtsili gawandin tsujyo jina yang chu njimjil tunchin shungu nugu jirchin ganang jirchin xtsu zina chukka yang na njimjil tunchin shungu jirchin ndayin jina nyirtsili gawandayin nundi tsatkanda yang lo ririjin tayin jina shiga tsantoni tumuza tonga tichangin jina ta chu langkurinda kurinda njogri tazo langkur riga gari daytangin yana chi jonglumina jonglumina regarde tan yerlumina yerlum tan yang yerlumina yerlum sanchirum bag jonglumina yang tatart yang sangtung sangtung jom bag lamina tatart yang jina yang nyirtsir tan kshiyo ka tani chi nyirtsit te sta sung ma shi de tan nyirtsit te ya gawa te na yang ha jing ning ka chi wa sha chur hon jo jina chu nyirlum ga tan da ni jina ta nyirtsin de chi mana ka ti su chi ka nang ta chi le tik chi ni ja chi wa ta de la Tani chi njugna chili tetsuchika nangta chili ajatang nikhari la. Ti hanyir dasungni khunjugjina tetsuchika nangta chili jatang jibchar ngabchir tigchi. Tani nada tsalir gawar, tani ninkayin hachang chiwar. Ti chenga njina ta zhonglum rigir susu gatangta, langkur rigir susu tangta nidaytangi nyurtsir yuk. Ta nyurtsin dey njina yang sasongshi ju. Nyurtsin dhtarta yung dōli sōna dāzu yīn jīnā yāng dēn jīgārī lā. Tī chāngā yīn jīnā nirtsili gāwānda yāng tā lōrī rīgān rīmri tōnchā shūngu nūgā jirshīn sūgū rīg jirō nūg chīngā kālwa nāmbā gā. Dī shūgā yāng chīgī nyam chūg shī guā gā. Rī tī nā kwa rīn chī tēr ngā lēn sānā shīgī dāi tāngī tā lōng kūr gōr kūm nīng kāchī wā gā shāb chī gāng

0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
1: ཁྱི དང ཁྱི དང Lam Shikso Shemkhan Ji Lam Zhum Da Shiva Shing Phrtab Jin Mei Bi Gani Tsil Khozru Sha La. Tam Zhin Tsepten Tang Le Chuk Tsi Rjalim Gan Jam Jil Da Pachir Tisul Khchikarang Lab Za Ji. Khi Gani Rga Chikchik Lam Tam Da Shibchik Jigim Thong Nip Cha Pa Na Rjakab Jiram Pa Tang Bi Song Shub Suk Chig Rngon Cha Yim Ba Ksa Ru Khi. Tam Zhin Tsepten Ji Shimur Ti Wa Na Rma Ka Chayang Thong Jim Mei Bi Daag Zul Shibchik Di Yim Thorgan Gan Khor Gili Qazan chul matab bir liwaar tukhung, kocib shibchik di nyantuk gongda chirni, nyin nyakhilg la qazam shen baadang, li song larsob shung jibshir dung baari. Nda dung dung di tondag lamcha ba nyongyong mandi, nyirtung nyirnga li rda gawar jenkim nyantuk gong zigji, kocib darung rjakib ji rinpa gni bi songshchub sugchig gni jib nyong la, xigna cha dung jikhina nulere.
0: Nguanchil damchin cikhtin chi. Manzhi zasim yung yi lar yakub rin biya rin shung songshchub khil nagchil jibdi ju jie zhengtai mokkhil dung bi yanlag songshchub khil jie ngakhshtung khang di shawa jibshin yuol. Li kung yarji shi ji ku achin gang jiwa rin shung songshchub khil jibdi ju sa par. Jie kama nyanshtuk khang zig ji kien dani gorsi ingan kirwa rishel. Datu njorma tag ku shawa yagbur jib mita bir sim khir shibshin yuol chiang. Nyanshtuk khang di barwa nizung. Zuwu mamil sakil ki tojang namshi la kathin je ki. Shtamjan ciftin ki, ngu payil cokhir zhongchir da yola. Dani satkh rangbi, zanjig tang dichin je gongsang ni nga tang zhewa me bashig da nangshi sir. Sarangu bi jarinjib shekiv, shtamjan ciftin ki, nyanshtuk kang da leri lesung shini da vzhiv shimba dang. Di rang la, ki nina nga zam la nangwa shini yila log chang. Lanwar di nina nyingor ji, nina sim mashtu kima dang nyam dandig matav.
1: Mamil sakil da shawa zhiv naam tochang dang kherchang la gumgi pramazil. Gorsung lanwar jir kakak gar tamzhin cevdin la rkali mungpoog taimnyung. Naanan gar ganzhung. Tamzhin cevdin qchigba rjalim qchigitigir gar njamjil da gorsung la zhung waadang. Saara maadag, shir lgubi lanwar jir kana randabz ki ulankur la rjunushung ni rkur maadabi. Korang qchigba ulankur da li baadang. Rjisa nyankur jir lam shigisung kwan jir rugrim jil. Tsaimil ji ditsulik zambar daagzul shir nyantuk kongda lukdabab shungla shkabdir gulugu meybi zhangrdi ganyil yeni maakig. Bjaanji ngani na damzhin cevdin jili wujibjin tsamji gamarchi ardu gugur gorsungla zhungwaadan. Shir lukgu ulankur ji ogzhi lhonsungwi semchung damir shir gurni yungwaana nyantuk kongdam jordi rgongmi chetzul rgabar tuandiga.
0: Damzhin cevdin jibshayir. Kochi gorsung ka chabkhung na sonam dargi songchub satsik ni marchi war yambi lingan chung jamur shel. Gyalim chigitir ga shigisu shevzhin yobi nina jenche gorsung di zhin, kochu darung di jir tar leshtin ar dekhta song ni jekim kori ya songchub che sarchi zhar zhug dang, tongchil yachab zhig yoba cedin yaman dang, tongchil garnik gangsar yu yome la shivshir shegi sir. Charwa darung bamtsum zhig me la nyanshtuk kanga gondan di Gyalim chigitik ga jangarang a jangarang shigita songdi. Damzhin cevdin dang lechuk chor chonib shen na, anin dani songwa ni achin gangjib songwa dang, demin lamzhu wa mangbu mangbu shig songwa galam man. Nguancha jaba ni yelkur wara yanglong nub shimba dang, kani ya randam ni ya lankur shigisu shiba ni, marchi shugsa gorsung da songbi in dedu na riri, nyanshtuk kangchik ga jekim songchub la jangbi, siwa nama di chonyo la. Dashdi wara, sonam dargi jekim nyanshtuk kang ni, Achin gangjib chi jekim songchub chi dan songkang yambar masal, lamzhu wa chi zhojie logmil tawai yin. 공대 청민년반은 제금 송초라 장비 세바시바대 힌. 냠크남바 대초적응기 다통제 긍중 셀슴리츠 동츠는 인주고 레츠디 좀적바 사무초당 좀증간 커바 소놈 체랑 당 화핀차 초모질 다클바 돌지 체랑 제초스 다클바 응적 체랑 당 소놈은 첸힌 화핀자 당 커우센 순이 지체적은 현음다 좀바이힌 당아 지민은 선능아 초영견젤 다디무시
2: 지어 지트 차바능스 시바 몽우시기 경 하버지 서질 오다 처리요

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
4: 今天的当天晚上陈述的目当地三这个极限林才拿走不到四十二大灯比青年十年了说个一年而且那个比三分七的中间的这些等得不见的肯定是东北国际中共中央的全都不这么

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅུ གཉིས ཡིན.
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི 广州人中国学的东南政界从苏牛从这么做子女的比路等这块为路人中西牛从中了可不是东西太尼你把该请团队中国车次头比是说过关键的家车的结巴等关键的南边咱们的环境人这个真了跟着了东西立得个内等是个的这样你为啥比我中国咱们个家可不可等了等这的说我们牛从这个算了你们的松兄等 过来是为团队们成等等，除了们成单子，跟科技特别，跟松些吧。这期环节牛从个你朋友们理解，我是东家的，跟朋友们结环节过来讲了，跟着几等的，咱们能打几公配用文，给个三十万钻的药。中国些。

0: Si tumne ti khun sugina shali gun khumbu sung chai zik tejer.
1: Hari.
0: Seji marbi.
1: Seji mar.
0: Ya tani khun sugina shiku sung chai zik teji ma chitkin da tong sharong sunja kai gun de ko zik ke. Chuja dam ji mangri.
1: Tar tar tar.
0: Tenu ta ga da ge chuja da chu yang mo su tha ge ni ta ta khun ji jang sinema da ta sai chu rong ji hala ki se kuri ta sai che rong chu ji ju ti la khata thong gun tum du kya.
1: Tar tar tar.
0: Ni khu ta te khme ko chu su ko che ramba dum ko khsum gi ni tani ti sona ta ta ge chu ramba sum ba mu Azu mama thag, thag sini ta khichi sabi kota. Tomo se sano sochin bazga shera sosu chakha mein jigo. Ta chhu sochin bazga na shera onge chhi gona nigi gona zeta chhu sochin bazga chhi sochung mai bichi shera onge ra matu thag sochung tomo ne chhu.
1: Yadi.
0: Ma tangi ra tomo ge hoti donkon donna na tomo chhu konar ko.
1: Yadi yadi.
0: Ta chhi sano ta phachir chhimtak don sano ta tagi di ta thuk kacha te suti sano te yesu ichi ra salu tangi yokse jigo thin ya.
1: Yadi yadi laso laso kwatin shigirgi kwatin shidina. Chhimtak na bazun soni na girgin kona son kono tejin te tar anong gisi di kabda losu yi hini di kashuk di shtun hini damo kirgi chhimtak na bazun soni na yang di jin tar anong gisi ayin dal ulu manjo gu mawishiga di jin tar yang chi kabda di yechu anda zwar hachang ka kachin bor di hanchini da girgin na anriji zonog chu ta tar ku hunchin na rora mara kirgi lopchin da lomtar shini shera wana di lishik na tun da chig taka choku meni damo manga yo gita khunchuk jina lishik na tun da rang gisi jakub kishawa nara rang ge chitsukku tang kishawa kong rang ge cheli tang jiyu ge ta lishik ge nai tunda taka choku meni namo ge nisi mga yu kong di thala cho rang nila samsi chizgo ge girgin di nge thaizun ni kabdari na
0: oya oya ta kaisan tanga cho lishik ge ta shunga ta achu achi tisona oka katang iki zhang nong oli dong nanda shunga jakub zambu lang ge kage tong tog di aga natun ge riti
1: tinga
0: Tetapi dah tu kerana kalau tu Yusuf ni ada muda mahu kita cuci cuci, hotel semu tonton ini kerja laga siapa mayung tu, laga siapa yang kau nanti tu nyesu sampai demo guna suka tak tonton ni jadi.
1: Dengar.
0: Ina sesuatu jatuh aku mu, pun peji sungguh aku mu, jatuh kan peji ni sungguh sungguh sana tak ngasuh ke, tak tu tahu juga, naga tak ngasuh tu tanah tak ngasih. Siapa ni tonton tak ni, hotel tu ni, hotel tu ni terus sampai tak, laga waktu sekarang kerja pun juga asyik kau nuga. ねくとなとくも。うんうん。でね、かさんとね、ちたくんとじな、ともせんじょじな、ち、ち、にずるとのずくもちょこしみくとなとなるがしゃまんぐり。でんが。だ、てともせとどんなばとなれた、かさんてのやんしゃわがよんかが。でんが。ていそな、たまずくん、ていとなた。しくぐりた。なんくとそうた。あれんかとにきまんじゅくとせこなた。たんとたかわい、ともとたがんぐちなた、たにまんとしゅんがしゃつくぐれ。ていじそとなた。 신정주도도 Masanati Nisun Gortus got that almost in a loot of him, all of Dorsison, as we were in Quirinchim, all of Dorsus, America Sumida. America something that could get Chilisunita, Stafford Chilisun, who commands the Chisons, and Asuti, Sura. Sura the Lakitumbia.
1: Nari.
0: Yes, when it was Sura Lakan and you, don't touch having Sidonis, Arthur Munux, yeah. Zinis, you Alco Tanita, the Hakasago Ostrita. Then you got a half a tachin on in person who posing in six years, one on the selection when you got.
1: Nari.
0: The talk of those signals in persons away and chatted from my Nissan's grade at Tilakita Shakan to come.
1: Nari.
0: This one of them also the sound of the machine told you the time to put a kid. Rungus Hung the Chapel came told on Tangira Tanita, Liscat Kilina, Liscata, Samu Yakun, Sheriffata, Yigiton, Shisha Antonuta, Sintopia.
1: Dinka.
0: This one of the talk that. अच्छी चीज़ है नहीं जिस तोने हाथ में तो शेर आने वाला कता लागत को जीता कमाल को जीता दे दिया आते थे अच्छा वो खरू मारे थे जाको चिंपा पीता जाऊँ कुछ था पेज़न होता अच्छे मु द थान चुको थे सोना नॉन इंटरेस्ट के लोग शाम चुको नहीं चले मिलको
1: देंगा
0: आह
1: दिखना
0: जीवन में जिंग
1: ほんだったり、ちょっとコンペジチンブーズで。はい。うん、だたな、ちょっと、ボンランバーでとなかし、まわちちてらちまらもぐな、それも、そうちょのな、ボンランバーが組んでるや。うん、てん

Yang zat sedang bikin sebenarnya batang sangkin cukup lanjut ningkung cina biar kengkem demo tidak tang nama sunyalam tenjojim bandai nan sungin jangan rongan cengkung workalulung cengge ningkung tatung ekonomi kulhorin jir kegelensin ini. Tiang gelensin dia yang nama sosum dengan gonzin yil nganam cibiyain. Rejo berambat dengan gelensin din sonjina ngarjin tetambak ni namut gebuyo. Tintoni denang ke tambang nyuan sonjang ngajin to lorin demi dang ka ke tambang de kobri gechui. Tina lorin demi dang ka ke tambang dinang asih to yu to panang ba ngajin tege den chik tsum ni ke sem den nga tang sem den chek ke lma ka pri khora. Lensen da gen gon zem bara chatong a tsang ma ge che che ka pra gyu. Rejo berambat dinang denang gelensen da gen nang tun kobri she tang ra ti tsuk kobri she tang la tsong ni kon ni tsam jut gar ge di zgi she sem ba de jin tin na shun ni ge che ti tsul tam zen la denang ke tambang so so gen nang ar ngi sa shi gyu yil.